0: pendiente en eso. Hello.
1: Tan apoyo viene y acá.
0: Apoyo viene ya.
1: Mano, pero sin desde el día y ahora tanta perra, poco por.
0: Voy a mare, give it.
1: Apoyo, papá.
0: Gamji mekanikan dulu.
1: Apa yang
0: Meida?
1: Apa yang Meida?
0: Bongo ni.
1: Hello, Elsa. Hello, Bongo. You guys.
0: Apa yang mai bongo ni?
1: Apa yang dah kau kerja? Aku ikut kata saya. Ada bongo yang dah kau kerja. Ikan kita rakyat yang kau ini dari saya. Naya nak pipo cuci ada apa yo?
0: Apa yang mai? Hello. Hello.
2: Elsa.
0: Poi ba. Poi ma tag don't you take out canoe. Yeah. Poi ma tag. Jai meloni, ana nena ba ko nyare peti kede titi eto en pete kere. Wa kruta Yesu Kristo, bedi ikoni kanoe. Biru nungu jamma pola petuara.

0: Oleh itu jen ready pada cikgu cikgu macam tu dalam akar. Aje kopi in mak kira banyak hobi karena ramai hobi ye. Buku bawa ni cikin mir prepare ngacam ya. Kebetulan apa percekre par kuena meukatu. Ba yobo ino wapapat. Diyo wadang papat. Dona lego ni oba mir kuni. Karena lembu jauh tiu diena dong, uri diena tino. Nak kau ini ba. Ni yepi kisani udika yini nyuma kokiri wa kopa berwok ni chang joni dang ti par jo ti tamo chiro gi oba ona kubini ni kwechinge karma long jame peru ni ai kumi mir yab ngechgi ngechgi me wa hok me yi chingi oni ai kumi tut ini kuni atwan chingi nyo karateng chi ke ken kachi odio wa dio wa pingit dio wa pinga medang pe otori yamalo wana kwa yini ba pemiru chimwa nda karma long mirum moyi wa yo me aloba medang tie kedare mi wudi yakina pachi wana kwa yini ba da yini changi kwa yini ba inde good ki karma long wana pun beru ja besho yini pen ko bashan do the right things te beru kiri ye wana ndio ti bai lo. Hello. Agamu yini kwa lo. Na me chimo titulo not dek bomo rio bor. When not a bor. Hello.
1: Hello. Debra na tie.
0: Tie.
1: One point is what? Hello.
0: Yes.
1: Wa mutumbu ni kwa rever. Pero tikinu do nga pato ba ya. Yo de tie yena yela. Apo ba me swalo ki tama boranye. Panga paro ka ba pye do jo tum du chilo ni e je do pye yele yele ya rebra
0: atenita
1: do ba ko ke ke no ki net ge e do jo don ka ba je di ba le du ter oyo
0: oyo hello
2: esta kama
0: yes
2: no ke benedict maji odu
0: oyo benedict
2: Kopa me ko buri dira ma nodo dira lego lego ma di sepe me du. Ba me di du.
0: Amen ba. Ba amigum, hello.
3: Hello. Ba ka mo poye mate.
0: Poye ba.
3: Man Derek te pam.
0: Poye Derek.
3: I ko ko jemi mo ape ju kare du te me du na ka du we hiri zin. Du we hiri ko ka spo hiri me da di. Di nyuru nga hino bere. Jadi memandi bukan no operasi nama warna minyut itu ni ni mak mak dia ni dah morbay bukan kau ni ni ya mau jual memang kulit dia kau ni orang dia maru rupanya dah saya kami ini guna apa sih nama kita akan atau beri pijat untuk muka kalau tidak kalau pelak John ini mana poin ba
0: poin matang
3: apa ya
0: poin wah.

0: Aramun mau kacian tu ini apa juga? Ada lawannya ramun mau million. Lawannya buruk pun ni no. Bar kita menoi gua perikian Amerika. Nalaran mereka gerak bar ni di dokau bau konya dokau ni moro atau macam apa?
1: Eni ya no no.
0: Apa
1: itu? Apa itu hal? Right, so in radio, one or two gone you take jiri, et yarko to a parve, bichelting a poro, yin koni ni yening or dito yon go yamerko, ni en ken no chilling near bichel business, et any no remote et along your monua dwung, a bit of nino pama koma, a bit of par, kirme walk or chin a man, yin koni ni yening or charco to a parve, bichel, ting a poro. Hello?
2: Hello?
1: Yes, please.
2: Oye, tiaba.
1: A poor metal twal.
2: A bit of aga till deep.
1: Hmm.
2: Antremani anche tengirno.
1: Yes.
2: Cagini nu li memore kuni nu yora ba.
1: Mm.
2: Pero tiu che de ronti che yora ba.
1: Mhm.
2: Ai cagini nu wori ina yi ti metana do. Uri wori kwala kwala.
1: Mm.
2: Nu konyere petie.
1: Mm.
2: Me come na titino in mi romi.
1: Pe
2: pe pe tamena ni mi rena dita ta ta pie nu nu yora rai.
1: Ah. Romi
2: wori mo yin mo yo yo. Di mito lawan yang kau yot. Eh, nato ur pur mengira nunggu tu tak apa. Niom makulong atau mek tiga lah habis. Kununu yot apa?
1: Oh, okay.
2: Boy.
1: Apu itu al. Right, cara kau cura paru habis celtia, habis ini ni kena bor, ini ni ayen ngono. Hello.
3: Hello.
1: Hmm.
3: Apu
1: ya? Apu mek itu al.
3: Ini di bawah.
1: Hmm.
3: Cara kau paru habis celtia bor. Kerana tu orang mesti rekom nen barang tu orang mubera kian kian, kom ini nampak konyet betul kun pewuno jo, pewuru kalau kian tu orang beru kom sih kuah mana mubamian, nampak nu perfect Allah. Ian gua loko poru kira mami kom. Itu ina mesti kerana dita mesti mui orang lah, itu boy. Jo eno dah yar buruka. Ini waru hidup bayi jauh waru kor dana kau ya hujan nak kau ikon. Ah ngarulang jutual ngarulang jutual pun ya hujan ya kuala jua kuala. Mana yur peti aisyil apa itu ni ba?
1: Apa merang jutual?
3: Waru nyimba.
1: Apa itu jutual dam?
3: Kuala tiakiri kom.
1: Alright.
3: Apa itu?
1: Right cara kau cuma paru ya bisel tiak boru tiak koboni tiak koboni ngom. Tiada hebedo ke dicen muat tiada karma ayam ame pe kuarbe dicen adung ame mama ayur pecil inko ni ayat yang jiri ningon nono ni ayat ningon nono hello hello
4: apa
1: ya iya zapu itu soal
4: hello
1: hello
4: apa yang mata
1: apa ame itu soal lo ke dengan ane
4: buat waktu gue
1: apa ame nunggu ke dengan soal
4: Kau kau berpikir macam mana? Cuma le ni angkanya ada sih.